Kanak mazai haruk siap pangket re. Lah panonel kawa freli yang pat kau resin bil resin pat us pambalet di is pangket sajuam. Kuan is kaslan kan helepar resin pambalet di jahe kuan sa iskup sa di is. Nas tik sialan nak siusi kuan di is kuan sajuam kuak bidi maka syahilan. Nas nadepa aku di is bingkana kanak sajuam